0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Ambarani mabasa anapangarazela ana mudi ambruani la mabasa.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Tirena Maputuno Kokawe wina wiriana honso pachua sa ilapo ya Mosambiki ni ilapo so kopela iwara seseso seko ni mitala sa mitano na muhati wiza sezo waraj ni isej minutu ni muengera ni muelukuluku yela na halo mwichana confiadwi emiri hiwini muengera ni mpua wanchiponela.

18:51 iuratanna mahaso sekan thalasa makuma thanuna moha yala kanto ilukuluku vakhani wineram hiana noru helani chonchipona namelansia dimos